ohi David mpai bɔne o enyom etre aduoso baako ne chichemu enkron no se ntome ntwene me nkwakwa wabrem na sama ho aden so sa me nyawo me ntia ne dai wo ba dan na me so so me se sama ho aden sa me mere wabrem a papa me nyaa me wate me mpai bɔ mu nso me nyum tom ma sempakam ura aya kula me.